Ruan Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu di mananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai, bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi cocktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu di mananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: outside your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

107,8 FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu dimananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus.

Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kami bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung koktail buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali. She's

0: biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang, kerusakan.

0: Parkir Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @theparkirlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @theparkirlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Mirip doang kali. Panas ini, coba kirim gue.
1: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

0: miliar rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi, @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaannya nggak semua orang tahu jawabannya, nggak tahu di mananya, nggak tahu gimananya. Di mana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai, bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kami bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung koktail buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Dian. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

hari Sabtu ini yang luar biasa cerah. Nah, jadi di kali ini ada yang luar biasa beda ya Rosaria, karena saya tidak siaran di studio. Saya siaran langsung dari sebelah docknya Yacht, ya kan, di acara Insa Yacht Festival 2026 in The Rocking Life live broadcast, of course. Jadi nanti gue bakal ngobrol banyak hal yang seru banget pokoknya, yang insightful tentang Yacht, pokoknya banyak banget. Jadi kalau kalau misalnya lo tuh lagi di jalan, lagi dimanapun, stay tune aja di sini sama gue, kita kepoin bareng. Let's go!

0: siang Mas.
1: Wow, jadi hari ini tuh gue siarannya nggak sendiri ya, Rostarnya di studio ya, Rostarnya ditemenin sekarang. Nah, di sini tuh kita bakal banyak bahas hal-hal yang seru Rockstar ya. Yang pertama itu kita mulai aja dengan membahas tentang INSA ya Ibu ya.
0: Ya.
1: Apa sih itu kepanjangannya INSA buat teman-teman yang nggak tahu INSA dan siapa aja yang bisa bergabung di dalam INSA?
0: Oh, namanya Indonesian National Ship Owners Association. Jadi ya tentunya ship owners yang owner-owner kapal yang nasional. Jadi yang berbendera merah putih yang bisa masuk sebagai anggota INSA.
1: Oke. Berarti udah

0: 800 perusahaan ya.
1: Banyak sekali ya. Dan INSA ini sendiri udah ada di Indonesia tuh dari kapan ya? Udah lama kah? Atau
0: udah dari tahun 1967.
1: Oh,
0: belum lahir kan?
1: Belum lahir saya.
0: Dan besok HUT-nya yang ke-59.
1: Oh, udah hampir 60 tahun.
0: Yes, 500. Hampir 60 tahun.
1: Keren, keren, keren. Nah, terus untuk kali ini ya, masuk INSA Yat itu yang keberapa ya? Nanti 59 tahun tadi Ibu bilang ya?
0: Ya, yang ketiga ini. Tahun ketiga.
1: Oke, okay. Nah berapa berapa lama sekali sih diadainnya INSA Yat?
0: Sebenarnya

0: makin banyak ya, makin hari makin banyak ya.
1: Keren-keren,
0: luar biasa antusias sekali. Bu, aku juga pengen nanya nih dari aku sendiri ya. Kalau misalnya aku cuma punya jukung kecil itu, Ibu bisa gak sih aku ikut giat ini, Bu? Bisa gak? Aku tahu.

Okay. Segmen yang pertama, pokoknya kita tuh nanti setelah ini bakal bahas banyak hal-hal lain seperti ada berapa yacht yang parkir di sini, ya kan, ada berapa jenis yachtnya segala macam. Pokoknya kata gue lo stay tune di sini buat kepoin obrolan soal yacht ini dan juga INSA Yacht Festival 2026. Jangan kemana-mana Losar, tetap di sini 87.9 FM The Rocking Life Bali. Let's go!

0: Your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama saya sekarang Abimanyu, dan di sini masih bersama Ibu Kamelika Hartoto selaku Ketua Umum YPP INSA. Ya Ibu ya. Baik Roster, jadi di segmen kali ini gue pengen nanya-nanya nih ke Ibu Kamelika nih. Untuk hari ini Ibu, ada berapa yacht yang parkir di benua marina ini Ibu? Kira-kira
1: ada 7 yacht, dan juga ada finisi-finisi juga. Nanti kita ada fashion show juga di sana.
0: Okay.
1: Ada musiknya. Jadi
0: tadi aku dengar katanya ada kapal yang besar ya di ya, sebelah ada, finisi ya Ibu ya.
1: Finisi ada.
0: Wow, gila.
1: Nanti fashion show juga di dekat-dekat situ juga.
0: Dari ada yacht yang ukurannya medium sampai ke super large tuh ada ya, di sini Ibu ya. Berbagai ada, macam yacht ada. Keren-keren banget. Nah, dari mana aja sih asal yacht-yacht yang parkir dari hari ini?
1: Ya, rata-rata ada yang dari Labuan Bajo, terus akhirnya mereka

0: akhir nih. Jadi sailing ya, sailing mereka dari asal ke sini. Wow, keren banget rumahnya. Dan bagaimana dengan Insayat Festival kali ini, Ibu? Apa aja sih yang ada di dalamnya selain fashion show, selain ada...
1: Ini kan namanya Experience Through Paradise. Ya, jadi semua bisa punya experience. Ini namanya karena lifestyle. Kita berusaha untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang lifestyle. Dengan ya, dengan Finisi. Kan dengan Finisi sekarang kan sudah bisa jalan ke pulau-pulau ya.
0: Betul.
1: Jadi bisa dengan... Ya, yang kecil-kecil juga ada ya, yang seperti tadi tuh ada yang kecil-kecil gitu ya.
0: Iya.
1: Tidak terlalu mahal gitu ya untuk menikmati pergi ke pulau-pulau seribu misalnya gitu ya. Jadi kali ini juga kita di sini acaranya juga ada talk show-nya, ada apa fashion show seperti tadi saya bilang tadi, juga ada wellness, ada kemarin kalau enggak salah ya pada Pilates ya kan. Terus udah ada children education, diajak sama mereka naik ke Finisi untuk lihat Finisinya, ada pembuatan maca.
0: Di atas Finisinya.
1: Di atas Finisi.
0: Okay,
1: dari kemarin mungkin hari ini juga akan ada juga. Dan exhibition dari apa perhiasan buatan dari Indonesia semua. Mau dari Jakarta juga ada yang exhibit di sini, dan juga ada yang dari apa perhiasan dari Bali.
0: Jadi bukan sekedar hanya yang parkir doang.
1: Betul. Dan pameran-pameran juga banyak di sini kan, ada kalau lihat di kiri kanan sini ada pameran-pameran kapal-kapal yang tidak hanya tapi juga ada kapal-kapal tanker, kapal-kapal bulk gitu.
0: Jadi saya penasaran sama kapal selam sih, ada enggak sih kapal selam di sini, Bu?
1: Kapal listrik pun juga ada loh di sini. Ya.
0: Oh, ada kapal listrik ya? Mungkin ini saya terlalu gaptek ya kayaknya. Ada kapal listrik. Wow. Selain mobil listrik ada kapal listrik juga.
1: Iya, nanti ke depan diharapkan untuk dipakai ke port-port yang ada di Indonesia ini, Kak.
0: Keren. Lebih semakin modernnya zaman, semakin sustainable juga ya ya sekarang ini. Oke. Nah, buat rockstar yang kepo nih ya, Ibu ya. Dari kapan dan sampai kapan sih diadakannya Insayat Festival?

0: ya kata gue langsung datang ke sini karena selama ini yang gue experience ini seru banget. Roadster-nya ada banyak bus. Tadi juga ini nggak cuma soal lihat parkir di sini tuh, ada banyak banget experience yang lo bisa nikmati. Jadi nggak sekedar lihat-lihat doang ya ibu ya. Ada fashion show, ada DJ juga entah.
1: Ya kita bersama dengan pariwisata, Kementerian Pariwisata akan ada di sini. Ibu Menteri Pariwisata pun sore ini akan datang ke sini,
0: nah,
1: dan
0: itu.
1: Ya beliau kan mempromosikan tourism ya. Jadi dengan bersama-sama kolaborasi dengan kita, beliau datang mempromosikan Indonesia.
0: Gitu Roadster. Pokoknya ini adalah event yang lo gak boleh lewatin Roadster. Jadi kalau misalnya lo gak bisa hari ini, masih ada tanggal 9 nanti Roadster ya. Ingat jangan dilewatkan, do not miss it. Itu aja di segmen ini. Dan berikutnya Roadster, kita bakal ngebahas banyak lagi hal yang seru. Jadi kata gue, don't miss the talk, don't miss the live broadcast. Tetap di sini aja sama gue, Saskara Bimanyu, di SM Poner FM, Drakel F Bali. Stay tuned.

0: dengan hati yang ceria dan dengan mood yang oke juga, Bapak ya. Nah, Pak Rova, kepo nih, gimana sih cara rockstars tuh buat pengen datang ke Insayat Festival 2026 ini? Gimana sih caranya masuk ke sini?
1: Oh, gampang sih, tinggal teman-teman tinggal hadir aja di Benua Marina ya, karena ini free, it's a free event. Jadi tinggal datang aja, nanti registrasi atau juga bisa pre-registrasi juga di Instagram kita ya, di Insayat Festival. Teman-teman tinggal hanya

0: tinggal registrasi aja ya, free. Tapi memang ada beberapa, ada networking dinner aja yang berbayar, tapi ya sekarang kebetulan sudah sold out.
1: Oke, karena emang banyak banget orang antusias buat datang ke sini, Rova ya. Oke, tadi juga aku lihat ada yang sempat pakai gelang VIP, itu registrasi dan bayar juga atau free?
0: Ya, kalau ya undangan, ya dia memang ya, okay, ada yang undangan juga ada yang berbayar.
1: Tapi nggak apa-apa, Rosa, kalau misal lo tuh nggak pakai gelang VIP, ini masih bisa experience semuanya di sini ya, Pak Nova ya.
0: Betul.
1: Bisa

0: nikmati di sini, Pak?
1: Banyak sih di sini ya, teman-teman jadi bisa lihat kapal ya. Jadi kita ini tagline-nya yang sekarang adalah experience through paradise.
0: Experience through paradise.
1: Yes, jadi kita mencoba mengajak para masyarakat umumnya itu untuk melihat dan merasakan, mengexperience lah yang namanya wisata Bali itu seperti apa. Jadi bisa ke sini bisa lihat kapal ya. Terus kemudian di sini juga ada bisa menikmati makanan ya. Juga kita juga ada kegiatan-kegiatan di atas kapal seperti pilates on yacht.
0: Iya, tadi ya. Aku dengar itu.
1: Terus kemudian kita ada macam making on yacht ya. Dan hari ini kita ada talk show on yacht. Jadi yang biasanya kalau di tempat-tempat lain talk show itu di namanya di hotel gitu ya, ini kita undang untuk talk show ya di on Pinisi lah, di Pinisi ya, seperti itu ya.
0: Nah tadi sempat mention on yacht, berarti kan di atas yacht ya.
1: Ya
0: aku kepo nih,

0: belakang kita ini?
1: Bisa ada beberapa yang memang mereka untuk dibuka untuk umum. Jadi bisa datang, dan bahkan juga ada beberapa jadwal yang bisa joyride.
0: Oh,
1: ada joyride juga kita. Jadi bisa menikmati gitu.
0: Bisa jalan.
1: Bisa gitu, jalan. Bisa jalan. Jadi nanti teman-teman tinggal hadir ya kan. Nanti kalau kemudian pas kebetulan pas memang ada schedule-nya, nanti bisa diajak putar-putar. Gitu ya, keliling benua sedikit lah ya.
0: Itu sih
1: untuk,
0: yang tadi aku kepo.
1: Untuk merasakan gitu loh. Experiencing ya, gimana sih rasanya naik yacht gitu kan ya. Bisa foto-foto ya, kemudian bisa menikmati lah ya.
0: Oh benar-benar. Iya, kebetulan banget nih saya kan cuma sering naik jukung. Aku pengen banget experience naik yacht tuh gimana. Jadi ntar mungkin aku bisa berkesempatan naik ke ya salah satu yacht di sini ya. Dan semoga juga gue tuh bisa apa tadi namanya, joyride.
1: Keren sih.
0: Dan lanjut lagi, apa sebenarnya tujuan dan harapan dari diadakannya Insight Yacht Festival ini, Pak Nova?
1: Ya, jadi memang harapannya kita, tujuan utama kita adalah untuk mempromosikan wisata bahari ya. Karena kan kita ini kan asosiasi owner kapal ya. Nah, kita ingin gimana caranya kita sebagai asosiasi supaya budaya maritim ini makin banyak ya, makin populer lah, makin populer ya, sehingga ini bisa menjadikan satu kegiatan dan destinasi wisata, bahkan kalau bisa destinasi wisata kelas dunia gitu. Karena di Indonesia kan banyak sekali pulau-pulau ya, banyak sekali spot-spot diving spot ya, kemudian pantai-pantai yang indah gitu ya. Nah, sehingga kita di sini mencoba untuk mempromosikan bahwa yang namanya wisata bahari itu memang bagus dan mempopulerkan, sehingga lama-lama kalau misalnya makin banyak ya, sehingga makin bisa terjangkau gitu.
0: Betul.
1: Jadi itu sih sebetulnya tujuan kita ya. Gimana caranya supaya culture daripada maritim dan experience kita

0: Oh, kalau pas lu datang ke sini bisa joyride tadi Rockstar ya. Sampai tahu lu bisa ikut sama gua joyride-nya ya kan Pak Nova ya?
1: Ya.
0: Oke, pokoknya Rockstar tetapnya stay tune di sini Asimpunan FM Broken Life Bali. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol hal yang seru di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana.

0: biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan

0: Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: ini kita tagline-nya adalah ini apa namanya gastronomi.
1: Oh.
0: Ya, topiknya kita sekarang ya adalah gastronomi ya. Jadi sehingga itu ada makanan, terus kemudian juga ada boot-boot yang dari perusahaan pelayaran itu sendiri.
1: Hmm.
0: Ya, di mana di situ pelayarannya itu ada yang pelayaran wisata ya terutama ya. Jadi mereka mempromosikan charter-charter ya, apakah itu di Labuan Bajo ya atau okay. di Raja Ampat ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan pelayaran yang menawarkan paket-paket wisata.
1: Hmm.
0: Terus kemudian juga ada dari perbankan ya, di sini juga ada perbankan ya, di sini ada Bank Mandiri ya, terus kemudian juga ada dari komunitas atau ekosistem kapal-kapal wisata.
1: Hmm.
0: Ada juga konsultan untuk membuat kapal wisata.
1: Hmm.
0: Ya, terus kemudian juga ada juga yang memamerkan produk-produk untuk kebutuhan kapal-kapal wisata. Jadi memang kita mencoba untuk menyatukan semua komunitas.
1: Oke. Okay.
0: Baik itu adalah komunitas pelayaran, ya kemudian supportingnya seperti galangan, ya juga lifestyle-nya.
1: Hmm.
0: Itu. Okay. Jadi itulah yang lagi kita coba promosikan dan kita undang untuk berpartisipasi di acara Insayah Festival 2026 ini.
1: Oke. Nah, selain booth-booth yang tadi itu makanan, ada perbankan, ada yang soal lifestyle, ada enggak sih booth yang emang khusus buat tempat beli kiat gitu, Pak? Mungkin ada teman-teman rockstar yang pengen kesini, kepo nih sama gimana cara beli yat, gimana cara nyewa yat, mungkin ada nggak sih tempatnya?
0: Ada di sini? Ada di beberapa peserta pameran itu memang dia bisnisnya adalah untuk selain menyewakan juga menjual.
1: Hmm.
0: Gitu, menjual kapal-kapal ya, dan juga ada beberapa bahkan yang juga ikutan pameran yang bisa dicoba langsung
1: yatnya
0: gitu,
1: ya.
0: Yatnya. Wow. Ya langsung dicoba ya kan, siapa tahu ada yang lebih tertarik, jadi langsung merasakan. Jadi ibaratnya tuh kalau di tempat lain kan mungkin kita mau beli, kalau kita mau beli mobil kan ada test drive ya kan. Kalau kapal kalau kita mau beli kan kadang-kadang agak susah nih, cuma brosur doang. Nah, di sini kita mengundang ya, kalau misalnya emang ada yang enggak cuma hanya brosur aja dilihat, tapi ya coba bisa langsung experience nih, coba trial. Istilahnya kalau kita test drive-nya kapal itu sea trial.
1: Sea trial. Betul banget.
0: Kalau kapal mobil test drive, kalau kita sea trial.
1: Sea trial, keren banget. Berarti aku kalau misalnya pengen nih coba beli yacht ya kan, amin, manifestasi aja dulu. Berarti bisa langsung sea trial dulu ya berarti.
0: Betul.
1: Betul. Kalau misalnya aku juga belum bisa beli yacht, sewa bisa juga kan.
0: Betul.
1: Nah, aku kepo nih. Kan banyak nih aku lihat juga di Instagram ya, di sosial media aku nih, Pak Nova. Kebanyakan orang-orang tuh sewanya tuh buat apa sih, Pak Nova? Soalnya aku lihatnya tuh kebanyakan orang-orang saya sewanya tuh buat party doang. Gitu. Karena bisa ada event apa aja sih sebenarnya di atas yacht itu, Pak Nova?
0: Oh, macam-macam ya. Jadi kan memang kebutuhan orang kan macam-macam ya. Tapi memang tujuan utamanya sih mayoritas adalah untuk berwisata.
1: Hmm.
0: Gitu ya. Jadi kapal yacht itu macam-macam. Ada yang memang kapal yacht yang hanya dipakai, diprioritaskan hanya untuk party.
1: Hmm.
0: Gitu ya. Tapi banyak juga kapal-kapal yang memang seperti cruise atau istilahnya mini cruise. Jadi ya untuk menjelajah seluruh Indonesia gitu kan ya. Jadi mau ke Pulau A, ke Pulau B gitu. Iya bisa, justru seperti itu gitu. Jadi bisa, di dalamnya kan juga ada kamarnya seperti hotel terapung.
1: Iya.
0: Jadi sebetulnya itu yang kita lagi mau perkenalkan kepada masyarakat.
1: Hmm.
0: Bahwa selain ibaratnya gini, kita ini berwisata itu kan mungkin orang yang mayoritas kan ke hotel atau enggak ke mall gitu kan. Nah, ini kita mencoba untuk nih, kita coba rasakan yang namanya wisata itu, bisa tinggal, bisa nginep itu di kapal. Sambil jalan-jalan gitu kan, island hopping istilahnya.
1: Gila, kalau sekarang biasanya
0: istilahnya
1: tuh
0: island hopping.
1: Kalau gitu. Saya tuh biasanya bar hopping, Pak. Tapi sekarang coba island hopping ya. Itu lebih keren, kayak lebih anti mainstream ya. Kadang-kadang kalau misalnya denger yuk bi bar hopping udah capek gitu. Mendingan island hoppingnya sama gue ya kan. Jadi naik level gitu ya. Hangoutnya udah beda.
0: Indonesia kan punya 17.000 pulau. Jadi itu banyak sekali pulau-pulau yang sebetulnya bisa dikunjungi gitu.
1: Bener.
0: Jadi itu ya. Bener. Caranya gimana? Ya pakai kapal. Jadi tujuannya adalah tadi supaya gimana mempromosikan dan bisa melakukan island hopping.
1: Benar banget, pengen si island hopping. Ya gimana Rockstar,

0: kayak setiap setahun sekali atau dua tahun sekali atau mungkin beberapa bulan sekali.
1: Aduh, kita sih memang awalnya kita mau bikin ini regular ya. Memang kita pinginnya regular dan alhamdulillah sudah ini yang ketiga ya. Jadi kita memang bikinnya masih 2 tahunan sekali.
0: Oke.
1: Jadi tiap 2 tahun, kita yang pertama tahun 2022, yang kedua 2024 dan sekarang 2026. Nah, memang tapi kita mau lihat nih animonya dan memang animonya makin lama makin tinggi. Sehingga dalam hal ini ya kita nanti mau lihatlah kalau misalnya memang animonya cukup tinggi ya dan juga partisipannya juga cukup banyak gitu ya, mungkin kita akan melakukannya itu melaksanakan lebih dari 2 tahun sekali. Okay. Dan memang sebetulnya tujuan utama daripada Insayah Festival itu tadi untuk supaya gimana kita bisa mempromosikan dan memang pinginnya kita sih nanti Insayah Festival tidak hanya ada di Bali.
0: Oke. Okay.
1: Kita keliling. Juga pengen keliling gitu. Okay. Loh, mungkin bisa kita lakukan di Labuan Bajo atau kita lakukan di Raja Ampat atau di mana tempat-tempat yang memang wisata baharinya itu cukup bagus ya, cukup bisa kita promosikan. Itu sih yang apa visi misinya kita. Okay. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup live broadcast di siang hari ini, Bapak Nova ya, apa harapan kedepannya untuk Insayah Festival ini?
1: Harapan kita sih supaya Insayah Festival ini makin diterima oleh masyarakat luas, baik itu masyarakat dari segala umur ya. Kita kemarin itu juga mengundang komunitas atau dari sekolah, dari tingkat SD, SMP, SMA ya, sampai juga usianya juga yang kita apa namanya yang juga sudah dewasa ya. Dan kita pengen supaya pemerintah lah dalam hal ini juga makin mendukung gitu, mendukung supaya komunitas atau ekosistem ya atau usaha daripada pariwisata wisata bahari ini ya makin bisa disupport sehingga bisa makin berkembang dan menjadi wisata bahari kelas dunia.

kita dan juga sama Rockstar yang ada di rumah, ada dimanapun berada, ya kan. Rockstar, inget ya, kalau misalnya lo pengen kesini Rockstar ya, acara ini tuh dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus. Banyak banget hal yang lo bisa nikmatin di sini, banyak banget experience yang lo harus coba di sini juga gitu ya. So don't miss it Rockstar. Thank you so much buat Rockstar yang udah ngedengerin live broadcast ini dari awal sampai akhir. Pokoknya it's been a pleasure. Kegata gue, lo langsung kesini aja, langsung nikmatin semuanya di sini di Insaya Festival 2026. Let's go Rockstar, gas.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu dimananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang punya

Nusa Dua Bali. Kami bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung koktail buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih

WhatsApp Ikan Bar at the Westin di Sumatera 2 Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

In Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada catch and grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3-course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

Dapan FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita explore ya. Sawah, gunung, lautan, ikan, lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan lagi di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapat

drink, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811 3830 5954, sekali lagi 0811 3830 5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3-course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: WRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: It's Empodada FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. And again and again and again, back at it again with me, the one and only Saskar Abimanyu, rock star. Masih di sini saja. Di mana? Nah, gua lagi ada di The Peninsula, di Nusa Dua, di acara Brimo Nusa Dua Eco Market 2026. Nah, di sini gua bakal live broadcast dan di sini gua bakal ngobrolin banyak banget hal-hal yang menarik untuk kalian simak dan untuk kalian cerna ya Rockstar ya. Hopefully lu juga bakal langsung datang ke sini setelah lu mendengarkan live broadcast ini gitu Rockstar. Pokoknya kita bakal seru-seruan bareng, topiknya juga bakal seru-seru banget. Jadi stay tune di sini, tetap dengerin bareng Saskar Abimanyu di sini. Di A7.net FM, The Rockin' Life Bali. Let's go!
0: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang.

0: Your number one lifestyle and entertainment media masih bersama Saskara Abimanyu di sini Roksaria di Brimonusa 2 Eco Market 2026. Dan kali ini of course kalau live broadcast kan berarti ngobrolnya lebih dari sama satu orang ya. Kalau misalnya ngomong sendiri tuh aneh nanti ya kan didengerinnya. Di sini gua sudah bersama Bang Risang Hanuraga, pemimpin cabang pembantu BRI KCP Nusa 2. Halo Bang.
1: Halo sobat rockstar.
0: Yes.
1: Iya.
0: Bang Risang ini udah rockstar banget ya, BTW ya. Dia udah benar-benar certified The Rocking Life Bali rockstar.
1: Rockstar.
0: Gitu. Udah official dia rockstar dari kami gitu. Gimana kabarnya Bang Risang?
1: Ya baik. Alhamdulillah aman. Baik, aman.
0: Sibuk kah hari ini?
1: Ya, ini lumayan sibuk. Dari pagi kita kegiatan terus sampai dengan sekarang sih.
0: Gila, dari pagi sampai sekarang.
1: Iya.
0: Masih tetap semangat.
1: Tetap semangat.
0: Apalagi acaranya rame banget sekarang.
1: Betul.
0: Nice. Oke, Bang Risang langsung aja kita membahas topik yang akan kita bahas di sore hari ini ya, Bang Risang ya.
1: Siap.
0: Nah, BRI sendiri adalah nama yang udah dikenal banget nih sama seluruh masyarakat di Indonesia.
1: Ya.
0: Apa aja sih fitur atau hal yang ditawarkan di Brimonusa 2 Eco Market 2026 itu sendiri?
1: Baik. Ya, terima kasih nih. Yang Brimo, BRI ini kan sudah lama berdiri. Nah, karena sudah lama berdiri, dia itu mengikuti zaman, sobat rockstar. Jadi begitu dia mengikuti zaman, maka dia membuka yang namanya mobile banking, yang namanya Brimo ini. Nah, tapi ini kita sampaikan, Brimo bukan hanya aplikasi untuk transfer dan cek saldo, teman-teman, tapi yang biasanya diperbankan ya. Tapi ini bisa untuk ini pembayaran kris maupun investasi maupun bayar tagihan, bisa auto payment, bahkan bisa cek-cek yang namanya kurs dolar atau kurs ini secara kurs luar negeri itu secara real time.
0: Berarti nggak perlu kalkulator tuh ya?
1: Ya betul.
0: Gue biasanya soalnya di kalkulator.
1: Ya
0: kalau di iPhone tuh.
1: Ya.
0: Gak real time.
1: Gak real time. Okay. Kalau ini real time.
0: Iya. Nice. Berarti udah canggih banget ya?
1: Udah canggih banget.
0: Aplikasinya ya.
1: Keren ya banget, betul.
0: Kalau yang ditawarkan di Nusa 2 Eco Market ini?
1: Ya, yang di Nusa 2 Eco Market ini BRI bukan hanya sebagai bank, tapi sebagai bagian dari aktivitas dan lifestyle masyarakat.
0: Nice.
1: Di sini kan ada nanti ada kesenian, kemudian ada bagaimana kita memperlihatkan dengan eco ya, sampah dan lain-lain. Nah, kita itu juga memperhatikan itu sebagai BRI.
0: Wow, jadi nggak cuma sekedar bank doang.
1: Betul.
0: BRI ini ya.
1: Yeah.
0: Kalau salah tadi gue tuh sempat rockstar ngobrol-ngobrol soal backgroundnya BRI ini. Ternyata BRI ini udah 100 berapa tahun?
1: Ya, 130 tahun.
0: Nah, itu gue agak kaget, Raksana, karena saya belum lahir gitu ya.
1: Sama juga saya.
0: Kita bro belum lahir saat BRI ini baru mulai tercipta. Tapi keren banget, keren-keren. Dari dulu yang katanya cuma pakai kertas, sekarang udah digital.
1: Sekarang juga digital semuanya.
0: Keren-keren. Lanjut.
1: Siap.
0: Bagaimana dengan Brimo sendiri ini, Pak Risang? Apakah ini aplikasi khusus yang banyak keuntungannya? Dan apa aja sih keuntungan-keuntungannya selain tadi yang bisa ngecek kurs itu?
1: Ya, baik sobat rockstar. Ini Brimo, ini adalah aplikasi super app. Ini super app dari BRI. Kenapa disebut super app? Karena satu aplikasi bisa melayani semua transaksi yang ada di yang dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Gokil.
1: Nah, itu saya sampaikan nih keuntungan-keuntungannya ya. Keuntungan-keuntungannya, kemudahan apa yang diberikan oleh aplikasi ini.
0: Nice.
1: Yang pertama itu adalah transfer dan pembayaran itu tanpa kita melakukannya di bank. Jadi bisa sambil tiduran kayak itu bisa ya. Terus yang kedua ini bisa membayar menggunakan kris. Jadi nanti kalau misalnya ada di tenant-tenant khususnya di Eco ini kita pakai kris, tap langsung bisa bayar.
0: Gila,
1: keren. Terus kemudian yang berikutnya kita top up pulsa bisa melalui Brimo. Kemudian bisa bayar tagihan baik itu listrik, baik itu air. Ya, itu bisa. Kemudian yang menarik lagi ini ada bisa investasi dan tabungan. Investasi yang tadi saya sampaikan yang ada kita bisa melihat kursnya ketika kurs ini lagi bagus nih kita beli kemudian kita jual lagi bisa melalui Brimo ini yang luar biasa.
0: Wow,
1: itu
0: all in one.
1: Ya, all in one. Satu lagi itu ada bisa membuka rekening secara digital.
0: Berarti jadi enggak harus ke
1: bank, kita bisa buka rekening sambil tiduran buka rekening bisa ataupun sambil nongkrong buka rekening bisa. Jadi ini benar-benar super app bisa semuanya
0: apa aja, apa bener, aja lah. Apalagi contoh saya Rosaria, apalagi saya itu adalah kaum mager.
1: Iya, betul.
0: Kalau ke bank itu agak aduh harus bangun pagi.
1: Betul.
0: Ngantre.
1: Betul.
0: Nah, ini ada dengan adanya Brimo super app ini memudahkan kita semua
1: betul.
0: Untuk mengakses segala macam fitur di Brimo app ini. Nah,
1: betul.
0: Lanjut lagi ini.
1: Siap. Ya.
0: Kalau di Brimo Nusa 2 Eco Market 2026 ini ada benefit khusus, apa itu benefitnya?
1: Ya, benefit khusus kalau menggunakan Brimo ini yang pertama ini free entry. Jadi ke sini gratis tanpa bayaran, teman-teman bisa belanja. Bahkan ya kalau belanja ini kita kasih nih dari BRI. Apabila belanja 100.000 itu dapat cashback 20.000.
0: What?
1: Wah, itu kan luar biasa.
0: Gila.
1: Kemudian
0: spender seperti saya ini.
1: Ya, itu. Bisa jadi aja. Ini saatnya teman-teman ke Eco Nusa 2, Nusa 2 Eco Market. Ya, terus kemudian ada lagi kalau pembelanjaan di atas 250.000.
0: Oh, apa tuh?
1: 3 kali transaksi ya, minimal 3 kali transaksi, akumulasinya lebih dari 250.000, maka mendapatkan lucky draw. Oh, ya. Jadi bisa ya, jadi nanti bisa dapat hadiah baru lagi. Ya, jadi jangan lewatkan ini kesempatan ini.
0: Nice. Banyak kali benefit yang bisa lu dapetin Rockstar. Jadi
1: Rockstar ya.
0: Dan lanjut lagi.
1: Siap.
0: Bang Risang ya, ada apa aja sih untuk Rockstar yang datang di Brimo Nusa 2 Eco Market 2026 kali ini?
1: Iya.
0: Bisa banyak dapat fitur cashback sama yang tadi itu.
1: Siap. Di sini teman-teman Rockstar itu bisa menikmati di antara lainnya ya, ada belanja produk lokal itu yang eco friendly. Ya. Kemudian ada fun workshop dan aktivitas kreatif. Kemudian ada aktivitas bertema sustainability. Kemudian hangout atau networking. Nah, ini yang penting ini. Kalau misalnya kita itu jalan-jalan dapat kesenangan, happy dan dapat relasi. Nah, itu di sini bisa. Okay. Di sini bisa.
0: Okay. Bisa. Terus banyak banget orang yang bisa.
1: Iya, banyak aja ngobrol, kemudian kenalan, dapat partner untuk bisnis lagi, kan ini lumayan. Nah, jadi jangan lewatkan nih. Terus kemudian nanti akan ada nih berbagai aktivitas atau event experience di area market.
0: Kayak
1: jadi betul. Kayak di BRI sendiri nanti ada, di selain tadi ya undian-undian tadi, kita ada yang namanya permainan-permainan kecil lah, melempar bola pingpong. Nah, itu bisa di BRI atau di tempat yang lain nanti ada event-event di tenant-tenant. Bahkan tenantnya ini banyak nih, 50 lebih tenant yang ada di sini. Jadi jangan lewatkan Rockstar.
0: Benar banget. Ya. Nah, ya itu dia tadi Rockstar ya, sudah sering banget kita bilang jangan lewatkan event Brimo Nusa 2 Eco Market 2026 ini Rockstar ya. Kalau misalnya lo emang kepo nih Rockstar ya sama gimana eventnya, kata gua lo langsung datang ke sini. Eventnya tuh hari ini dan tanggal 9 Agustus 2026.
1: Betul
0: ya, jadi betul. Ya masih ada waktu buat lo untuk datang ke sini Rockstar.
1: Iya.
0: Setelah lo mendengar ini, kata gua langsung gas sekarang aja. Tapi kalau misalnya lo emang kepo, mau tunggu-tunggu dulu dan kepo-kepoin informasi yang lebih lanjut, stay tune di sini aja Rockstar, karena di segmen selanjutnya kita masih akan banyak banget bahas hal lain. Jadi stay tune di SM Pored FM, The Rockin' Life Bali. Let's go.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Bali where everyone can be a rockstar. Saya sekarang Abimanyu di sini dan di sini saya masih bersama
1: Risang.
0: Yes,
1: sobat rockstar.
0: Yeah, no. Udah kan tadi kita berbicara tentang tanda tangan kontrak menjadi penyiar. Oh,
1: iya.
0: Ya Mari Risang.
1: Iya betul. Yes, betul. Ada bakat ya, ada bakat.
0: Yes, betul sekali. Jadi tidak hanya menjadi narasumber, yeah, tapi Bang Risang ini officially akan menjadi rockstar.
1: Rockstar. Hey.
0: Aduh. Rockstar. Lanjut lagi ya kita, ya, Bang Risang ya, membahas tentang Primo Nusa Dua Eco Market 2026 ini. Nah, coba beri alasan kenapa para rockstar yang sekarang lagi dengerin ini harus datang ke Primo Nusa Dua Eco Market 2026.
1: Oke. Pertama ini sobat rockstar, ini ada di sini bisa sobat rockstar bisa explore produk lokal dan eco friendly. Terus kemudian yang kedua, bisa menikmati berbagai aktivitas dan pengalaman seru di sini. Di sini di depan kita ini, ini ada yoga. Ya, ya ini bagian dari eco friendly juga. Terus kemudian kita sobat rockstar juga bisa menikmati lifestyle yang lebih mindful. Kemudian bisa sobat rockstar bisa melakukan transaksi lebih praktis dengan Primo. Kemudian sobat rockstar bisa mendapatkan cashback 20.000 dengan Kris Primo, minimal transaksi itu 100.000 hingga 5 kali selama event. Kemudian yang berikutnya ini, kalau sobat rockstar mengumpulkan 3 transaksi Primo berbeda dengan total minimal 250.000, maka sobat rockstar bisa berkesempatan untuk ikut Lucky Toss dengan berbagai hadiah menarik.
0: Tuh.
1: Jadi ya, rockstar sekali, jangan lewatkan.
0: Betul sekali lagi ya, gue bilangin rockstar ini terlalu banyak keuntungan yang bisa lo dapetin kalau misalnya lo kesini. Jadi itu aja udah bisa menjadi alasan kenapa lu tuh gak boleh melakukan acara ini rockstar ya. Dan kalau misalnya ada yang bingung nih, Bang Risang, untuk gabung atau datang ke acara ini, apakah ada tiket masuknya dan berapakah harganya? Kalau misalnya pengen gratis masuknya, caranya juga gimana? Coba ingetin.
1: Ah ya, rockstar, nanti kalau kesini ke Nusa Dua Eco Mart ini itu gratis ya, tanpa dipungut biaya. Nah, bisa ajak nanti saudara, suami, istri, anak, keluarga, bahkan ya semuanya lah diajak, itu gratis. Dengan syarat nanti bisa menggunakan Primo, nanti install Primo ya, nanti bawa ke sini bisa transaksi di sini.
0: Okay.
1: Ya,
0: itu rockstar kayak udah gratis, banyak benefit. Kalau misalnya lo masih aja duduk di teras rumah lo bengong. Ya, gimana mau gimana lagi, Bang ya?
1: Iya. Ayo ke sini.
0: Oke. Kalau misalnya kita bisa recap lagi nih, kenapa rockstar harus datang ke sini ke Primo Nusa Dua Eco Market 2026? Coba kita recap lagi semua informasi dari awal sampai akhir. Yang pertama, coba ya. Kita kalau misalnya lo ke sini rockstar, tadi gua ingetin, lo tuh bisa kalau misalnya transaksinya pakai Primo, senilai 100.000 bakal dapat cashback 20.000. Lo bisa juga dapetin lucky draw, kesempatan lucky draw kalau misalnya lo transaksi lebih dari
1: 250.000
0: sebanyak 3 kali.
1: Minimal 3 kali.
0: Minimal 3 kali. Jadi 3 kali. Apa namanya? Kayak gak cuma-cuma gitu kalau datang ke sini, gak cuma lihat-lihat doang.
1: Iya, betul.
0: Terus ada performance juga di sini ya.
1: Performance di sini.
0: Ada banyak bus-bus gitu. UMKM lokal yang lo bisa support.
1: Betul.
0: Terus juga lo bisa ikut yoga.
1: Yoga, ya kan?
0: Di pinggir pantai.
1: Pinggir pantai.
0: Ada yoga, sumpah. Nih ya rockstar ya, layout tempat kita ngobrol ini di sebelahnya itu kan udah langsung pantai ya.
1: Pantai.
0: Yoga, ada yang yoga. Jadi kayak benar-benar wellness-nya ada.
1: Iya,
0: sustainable-nya
1: betul.
0: Ada.
1: Betul.
0: Serunya ada.
1: Betul.
0: Jadi ya ampun, kalau kata gue ya, gue datang lagi sih besok. Kalau saya yang datang udah datang hari ini, besok datang lagi sih gue ya.
1: Betul.
0: Kan? Gila, keren banget.
1: Ayo
0: keren
1: kita banget. Dukung ini.
0: Betul sekali, kita harus mendukung apa namanya perusahaan kayak apa namanya bisnis lokal. Betul sekali, very very important for us ya guys untuk mensupport acara ini dan apalagi UMKM lokal yang ada di sini rockstar ya. Jadi kata gue sikat aja langsung datang ke sini rockstar ya,
1: gas
0: gitu. Jadi ingat ya rockstar ya, harus datang sekarang juga. Dan of course kalau misal lo masih dengerin, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja sama saya Sasar Abimanyu di sini. Stay tune di SM4 FM, The Rocking Life Bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Saskara Abimanyu di sini Rockstar di Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 live broadcast, ya kan. Tadi kita udah ngobrol bareng sama Bang Risang dari BRI ya Rockstar ya. Dan sekarang kita kedatangan lagi bintang tamu selanjutnya, ya kan, narasumber selanjutnya. Gua bakal mempersembahkan yaitu ada Ibu Made Purnama Damayati selaku Vice President Commercial and Relation ITDC dan Nusa Dua. Halo Ibu Yanti ya.
1: Halo Rockstar NK yes. Abimanyu.
0: Halo, halo. Gimana kabarnya Ibu di sore hari ini yang lumayan padat ya?
1: Iya. Sangat exciting ya. Okay. Pengunjungnya banyak, kemudian acaranya banyak hiburan. Betul. Pokoknya interesting.
0: Hidup lah ya. Ya. Ini acaranya benar-benar ramai banget Rockstar, makin lama makin ramai acaranya. Jadi buat yang tadi kalau misalnya masih plain plan bingung mau kesini apa enggak, kata gue langsung aja kesini karena semakin malam semakin rame ya Ibu ya. Betul ya. Oke, jadi Ibu, aku pengen ngobrol-ngobrol santai aja nih Ibu ya. Oke, gak usah tegang-tegang, kita seperti arisan aja di sini,

0: lah aja, ya kan? Baik, kalau kita ngobrol tentang Injourney Tourism Development Corporation sendiri ya, atau ITDC ya, Ibu ya, apa aja nih yang ada di dalamnya, dan bisa nggak sih dijelasin dengan lebih awam untuk orang-orang yang belum tahu seperti Rockstar seperti saya gitu.
1: Oke, jadi Rockstar, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Persero atau Injourney Tourism Development Corporation, ITDC, ini adalah merupakan bagian dari Injourney. Mungkin belum banyak yang tahu, tapi ekosistem BUMN ini bergerak di bidang aviasi dan pariwisata, ya. Jadi kalau Injourney kita ibaratkan sebagai sebuah ekosistem besar pariwisata Indonesia, ITDC memiliki peran sebagai salah satu pengembang dan pengelola destinasi pariwisata. Jadi sederhananya itu ITDC bukan hanya membangun destinasi wisata, tetapi juga memastikan sebuah kawasan itu memiliki infrastruktur, fasilitas, ruang publik, event seperti event saat ini. Nah, itu di-create oleh ITDC, serta ekosistem yang mendukung agar destinasi tersebut tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, saat ini Rockstar ITDC ini mengelola 3 destinasi utama.
0: Wow.
1: Yaitu di Nusa Dua Bali sebagai destinasi Bali's Finest Family Friendly Resort Heaven, dan The Mandalika di Lombok yang di

0: sangat happening yang dikembangkan sebagai destinasi sustainable marine based mice tourism destination. Jadi ketiganya ini memiliki karakter yang berbeda. Ya, namun juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan destinasi berkualitas dunia yang berkelanjutan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pariwisata Indonesia. Jadi sudah jelas ya tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kalau kita ambil contoh seperti Nusa Dua sendiri ini, jadi bukan hanya sekedar membangun hotel atau menyediakan tempat untuk wisatawan, ITDC ini juga mengembangkan ekosistem destinasinya secara keseluruhan. Jadi sederhananya, kalau wisatawan datang ke sebuah destinasi dan kemudian mendapatkan pengalaman yang lengkap, ada hotel, ada ruang publiknya, ada kegiatan budayanya, ada event UMKM, terus lingkungannya terjaga, dan juga masyarakat serta ikut mendapatkan manfaat. Nah, di situ peran besarnya ITDC.
1: Oke.
0: Mas Abimanyu.
1: Betul betul. Tadi yang dikelola oleh ITDC itu ada tiga, yang kalau misalnya yang tadi aku dengar ya, di Bali, di Lombok, sama di
0: Labuan Bajo, ada di Golomori.
1: Gitu. Nah, kalau di Denusa II sendiri nih, kan Denusa II itu adalah bagian bersejarah untuk ITDC sendiri ya, Ibu ya. Nah, bagaimana pengembangannya sampai saat ini dan kedepannya nanti itu seperti apa?
0: Oke, jadi Rockstar Denusa II ini tentunya memiliki nilai historis ya, sebagai destinasi pariwisata yang sangat terintegrasi ya, pertama di Indonesia, dan ini sudah menjadi role model untuk tourism destination. Nah, tentunya selama lebih dari 5 dekade menjadi benchmark pengembangan kawasan pariwisata yang tentunya ini world class. Kini pengembangan yang kami lakukan itu tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan hospitality, tetapi juga membangun ekosistem yang mengintegrasikan budaya, komunitas UMKM, ekonomi kreatif, dan tentunya prinsip berkelanjutan. Nah, setelah lebih dari 50 tahun, kita juga bisa melihat bagaimana kawasan ini berkembang menjadi salah satu destinasi pariwisata berkelas dunia. Saat ini Denusa II memiliki sekitar 350 hektar kawasan ya in total, dan lebih dari 20 hotel skala internasional dengan 5 star hotel, dan sekitar 5.000 rooms. Jadi udah dibayangkan ya seperti apa juga kualitasnya, dan mampu menyerap sekitar 21.000 tenaga kerja.
1: Wow,
0: luar biasa.
1: Di dalam satu tempat.
0: Iya, ya? Betul. Dan juga sekitar 3,8 juta kunjungan setiap tahunnya. Nah, jadi Hard Rockers Denusa II ini juga dipercaya sebagai lokasi berbagai event internasional, mulai dari APEC 2013. Mungkin Mas Abimanyu juga masih ingat IMF, World Bank Annual Meeting tahun 2018, hingga G20 ya pada tahun.
1: Aku ikut di G20 waktu itu.
0: Ah, ikutan.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi satu, luar biasa ya, sebuah kebanggaan.
1: Betul, betul banget.
0: Bagi Bali, bagi Nusa Dua, dan Indonesia menjadi host venue-nya. Betul, betul. Nah, artinya tentunya kawasan ini juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai destinasi dengan standar internasional. Jadi reputasinya udah tidak perlu bagus diragukan lagi. Jadi ke depan kami ingin Denusa II ini bukan hanya dikenal sebagai kawasan hotel dan resort, tetapi juga sebagai living destination. Jadi destinasi yang selalu hidup, memiliki aktivitas sepanjang tahun, dan memberikan pengalaman yang semakin beragam bagi wisatawan.
1: Benar-benar masih. Tapi emang Nusa Dua ini adalah salah satu tempat yang sering banget aku datengin. Dari aku kecil itu aku sering banget kesini, Ibu. Ya, kayak main di pantai, jalan-jalan kaki, lari pagi, sepedaan, tuh aku selalu kesini. Gitu. Apalagi sekarang ditambah kita bisa ngelakuin event yang kayak gini ya kan, seperti Primo Nusa Dua Eco Market 2026 ini. Nah, bagaimana nih menurut Ibu tanggapannya tentang Primo Nusa Dua Eco Market 2026 ini sendiri? Apa sih yang bikin akhirnya tuh ITDC ngadain event ini di Bali?
0: Jadi Primo Nusa Dua Eco Market 2026 ini merupakan bagian dari strategi ITDC ya. Bagaimana mentransformasi Denusa Dua menjadi living destination, kawasan yang tidak hanya dikenal sebagai destinasi hospitality dan MICE, tetapi juga hidup

budaya, komunitas, UMKM, dan juga gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, event ini juga menjadi wadah kolaborasi antara BUMN, sektor pariwisata, ekonomi kreatif,

0: Denusa II ini dipilih karena kawasan ini juga memiliki tentu saja ekosistem pariwisata yang matang. Seperti yang tadi kami sampaikan, infrastrukturnya itu yang berkelas dunia, serta komitmen kuat terhadap prinsip ESG dan pariwisata berkelanjutan. Nah, melalui BRIMO Nusa II Eco Market ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, akan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan juga pelestarian budaya dan kepedulian terhadap lingkungan secara berkelanjutan.
1: Oke, tuh Rostar tuh kita udah bahas ya kan soal Injuni Tourism Development Corporation sendiri dan sampai ke BRIMO Nusa II Eco Market 2026. Yeah. ITDC aja itu kayak mendukung event-event ini demi keberlanjutan pariwisata ya Ibu ya, demi banyak banget aktivitas yang bisa kita lakukan di sini. Jadi kata gua lu enggak usah nunggu lama lagi Rosalia, langsung aja support di sini karena event ini tuh hanya sampai 9 Agustus 2026 aja ya Ibu ya kan ya.
0: Betul, jadi 2 hari.
1: Kalau misalnya lo lewatin, kata gue you're missing out gitu Rockstar. Jadi makanya masih banyak banget lagi hal yang bakal kita bahas di sini bareng Ibu Yanti. Jadi kata gue stay tune di sini di 87.8 FM The Rockin' Life Bali.
2: This is CRL The Rockin' Life, rockin' you all day long.

FM. You're listening to The Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Saska Rabiumanyu di sini dan masih bersama Ibu Madi Purama Damayanti, ya kan, rockstar. Nah, Ibu, seperti biasa aku ingin menanyakan kepada Ibu apa namanya alasan kenapa sih rockstar yang sedang mendengarkan sekarang ini harus

0: Ini tentunya sangat sangat exciting, banyak hiburan, tentu saja UMKM lokal ya. Ada wellness, ada kuliner, kemudian juga ada workshop. Nah, di sini tuh banyak wisatawan. Wisatawannya itu yang ada stay tidak hanya di hotel-hotel kawasan Nusa Dua tapi sekitar kawasan Nusa Dua. Kemudian juga banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sangat menarik. Tentunya juga bisa sunsetan sambil sore ala-ala piknik seperti itu. Dan termasuk juga di Peninsula Island ini kita juga bisa mengunjungi water blow. Mas Abi udah pernah belum ke water blow?
1: Sudah terlalu sering.
0: Sering
1: banget karena kan dari kecil juga again aku tuh sering banget kesini sama bunda, sama ayah, sama adik-adik aku. Pokoknya di Nusa Dua ini sering banget aku datengin dari kecil dan emang tempatnya tuh emang bagus lah.
0: Iya.

0: banget. Nah, kemudian para penggemar nih, saya mau cerita kalau penggemar MotoGP, jangan lewatkan, karena kita juga ada booth khusus untuk menjual MotoGP, karena kita belinya juga dengan ada package bundling.
1: Gitu. Jual MotoGP, buat jual motornya atau tiket nontonnya?
0: Tiket nontonnya. Jadi ada spesial bundling tiket nanti gitu ya. Jadi bisa paket dengan hotel. Nah, itu dari Antafaya tuh sudah ada booth-nya. Dan kemudian untuk tiket MotoGP ini tanggal 9 sampai 11 Oktober. Jadi jangan lewatkan. Mumpung hari ini dan cuma sampai besok aja. Jadi para hard rockers juga datang. Dan malam ini juga, ini ada juga acara yang baru kita launching, yaitu kita kerjasama dengan Naluri Manca. Nah, kalau di Bali ini mungkin ini boleh dibilang satu-satunya nih acara yang glow in the dark seperti itu.
1: Iya, jadi Nusa Dua Eco Market ini glow in the dark.
0: Iya, nanti ada di Taksu Art Stage. Jadi malam ini pukul 7 sampai pukul 8 dan nanti next week. Nah, jadi setiap hari Sabtu kita ada atraksi baru.
1: Apa namanya, acara atraksi itu hanya ada di Brimo Nusa Dua Eco Eco Market ini, tapi bisa dinikmati.
0: Bisa, setiap minggu, setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa para rockstar bisa visit itu. Jadi kegiatan satu jam. Ya, jadi harapannya mari support UMKM lokal dan tentunya ini juga kegiatan yang bisa berkelanjutan nih.
1: Betul banget. Dan aku juga pengen nanya dong, ini acara Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 ini kelarnya jam berapa nih? Mulainya sama kelarnya jam berapa?
0: Ya, tadi kita open gate-nya jam 2. Open gate-nya jam 2. Ya, jam 2 siang. Nanti acaranya ini kita juga bisa sampai jam 12 malam sih acaranya malam ini gitu. Jadi kita seru-seruan nih di malam minggu ini. Kemudian juga nanti ada DJ juga. Dan ada artis lokal juga, ada Bagus Wirata.
1: Ada Saskara Abimanyu juga kalau.
0: Iya.
1: Perform saya di sini. Rosar, ini emang alasan yang benar-benar bagus banget untuk lo ajak siapapun itu, mau pacar lo, mau keluarga lo, mau semuanya lah diajak sih, karena sampai malam ya, sampai jam 12 malam
0: nih
1: dengan berbagai macam entertainment. Jangan lewatkan juga performance Saskar Abimanyu.
0: Kulinernya juga, wah.
1: Kulinernya, UMKM-nya
0: juga. UMKM-nya juga keren-keren banget. Semua itu pilihan dan mereka juga siap ekspor. Jadi betul-betul kita kurasi UMKM-nya dan banyak disupport oleh dari tenan-tenan kawasan Nusa Dua juga.
1: Kalau yang aku lihat ya, ini tuh one stop destination sih. Apa aja ada di sini Rockstar, ya. Makan ada, entertainment ada. Lo mau apa namanya, bersosialisasi, bikin banyak relasi, bisa gitu. Pokoknya harus datengin yang namanya Brimo Nusa Dua Eco Market ini dari 8 sampai 9 Agustus doang ya, Bu ya. Dan last nih, Bu. Nih. Untuk kita menutup live broadcast di sore hari ini, ya kan. Kedepannya apa sih harapan dan rencana dari ITDC ini sendiri untuk Nusa Dua di 2026 dan kedepannya?
0: Jadi Rockstars, kedepan nih ITDC akan terus mengembangkan Nusa Dua sebagai world class integrated tourism destination. Nah, harapannya akan terus bertransformasi menjadi living destination. Jadi fokus kami ini tidak hanya pada peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan, tetapi juga bagaimana menghadirkan lebih banyak event-event skala internasional seperti sport tourism, MICE, wellness, dan seni budaya, serta pemberdayaan UMKM dan komunitas lokal agar kawasan ini hidup sepanjang tahun tentunya. Nah, tentu juga melalui program rejuvenasi kawasan ini, bagaimana juga penguatan prinsip ESG serta kolaborasi dengan mitra strategis. Jadi selain itu, melalui 4 pilar utama Zion Activation ini seperti celebrate culture, empower community, kemudian juga curate experience, dan juga create impact. Jadi kami

0: Ya, ini juga akan meningkatkan jumlah tingkat hunian di kawasan Nusa Dua, jumlah repeater guest, kemudian length of stay dari kawasan Nusa Dua, dan bagaimana juga mereka datang kembali nih, membawa cerita positif setelah mereka pulang nanti.
1: Oke, itu dia ya Rockstar Riana. Gua pengen recap sekali lagi nih buat Rockstar-Rockstar yang mungkin tadi miss beberapa informasi ya Rockstar ya. Jadi Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 ini happening banget, happening di tanggal 8 sampai 9 Agustus 2026 dari open gate-nya dari jam 2 siang sampai jam 12 malam.
0: Ya. Untuk hari ini.
1: Untuk hari ini dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Besokannya itu kata gue lo standby aja di sini. Kalau nggak mau panas-panasan dari sore aja, dari jam 4 boleh kan udah mulai rindang di sini, apalagi di sini banyak pohon.
0: Besok juga ada wellness, ada yoga juga.
1: Besok ada yoga lagi di samping pantai Rockstar ya kan, kayak yang hari ini ada juga, besok juga ada lagi berarti. Ya. Oke, itu Rockstar ya. Pokoknya di sini tuh banyak banget UMKM yang bisa lo support, banyak banget hal yang bisa lo coba, yang lo bisa lihat dan lo bisa experience langsung di The Peninsula dan Nusa Dua ini Rockstar ya. Nah, kata gue jangan tunggu lama-lama lagi, apalagi acaranya free ya Ibu ya.
0: Free nah, buat pengunjung.
1: Gitu. Nah, pokoknya
0: jangan lewatkan.
1: Jangan lewatkan. Itu dia kata-kata yang baru saya mau ucapkan. Jangan lewatin Rockstar. Jadi buat lo yang masih bingung mau kemana, kata gue langsung kesini aja. Don't miss it out. Thank you so much ya Ibu Yanti sudah bergabung dengan kita, dengan The Rocking Life Bali, udah live broadcast bareng saya. The amazing sih Ibu ya.
0: Terima kasih Mas Abimanyu, luar biasa interviewnya.
1: Thank you. Oke Rockstar, pokoknya jangan kemana-mana, tetap aja di sini di A7.8 FM The Rocking Life Bali. Let's go.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

because my dreams are bursting at the seams.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative, dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: think that will work.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

107,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin Rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekarang lagi @sofitelbalinusa2.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811 3960 9784, sekali lagi 0811 3960 9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.